0: memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia. Datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil.

0: tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rmi.co.id.
3: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda pagi hari ini 25 Juni 2026. Dan tentunya Anda mengikuti seluruh pertandingan mulai tadi Switzerland melawan Kanada. Kemudian dengan skor 2-1 yang dimenangkan oleh Swiss dan juga Brazil Skotlandia dengan skor 3-0. Dan kali ini kita juga ingin membahas lebih lanjut penerapan 1 Juli 2026 yang tidak akan lama lagi. Seperti apa implementasi nantinya dari bahan bakar B50. Ada beberapa catatan juga dari para pengamat terkait dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan bahwa program bahan bakar nabati 50% bisa membuat Indonesia tidak perlu mengimpor solar. Dan ini menjadi bagian dari upaya mencapai swasembada energi dan termasuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Seperti yang diketahui, pemerintah menerapkan BBM biodiesel B50 di bulan Juli mulai tanggal 1 setelah pengujian di berbagai sektor transportasi. Dan ternyata hasilnya juga positif, di mana B50 akan menggunakan campuran dari minyak kelapa sawit yang tumbuh di berbagai wilayah di tanah air, dan diharapkan hal ini bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan energi mandiri terutama di bidang BBM solar. Dan juga memastikan bahwa ketahanan energi menjadi salah satu yang memperkuat negara kita. Selain itu juga, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa ada tahapan pengujian teknis yang telah dilakukan saat ini. Bahan bakar campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil dan 50% solar. Kelanjutan dari kebijakan biodiesel dimulai dari B20, B30 hingga B40 dan berisi kadar air. Sementara di B50 tercatat lebih rendah sehingga ini memiliki performa dan stabilitas bahan bakar yang lebih baik. Anda juga punya komentar mungkin terkait dengan hal ini? Boleh Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Seperti apa nantinya B50 sesuai dengan keunggulan dan juga efektivitas yang bisa digunakan. Saat ini bahan bakar B50 adalah campuran dari bahan bakar nabati yaitu biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional. Sudah bergabung di ujung telepon ada pakar energi dari Universitas Pajajaran Unpad, Pak Yayan Satya Sakti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yayan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, ini tanggal 1 Juli udah penerapan B50 ini. Sudah benar-benar ready kah menurut pandangan Bapak kondisi dan ketersediaan serta pengujian berkala yang dilakukan terhadap B50?
2: Oke, ya. Kalau kita lihat ya, apakah siap atau tidak, kan sekarang ini kita sudah di kisaran B35 atau sampai dengan B40 ya.
0: Ya.
2: Jadi kalau kita upgrade ke B50 itu bisa dilakukan. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu untuk diperhatikan bagi pemerintah. Karena kebijakan B50 ini kebetulan saya sedang melakukan juga beberapa kajian ya, mengenai B50 ini. Mungkin akan saya share di sini hal-hal mungkin yang paling penting untuk kita cermati ya terhadap kebijakan B50 ini.
0: Silakan.
2: Nah, yang pertama, apakah B50 ini mampu untuk meningkatkan ketahanan energi ya? Saya kira ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa kita akan menghemat devisa ya, itu kalau B40 sekarang itu kurang lebih sekitar 133,3 triliun. Nah, kalau B50 itu kita bisa di 191,4 triliun ya. Okay. Nah, kalau misalkan sekarang itu katakan udah B45, itu katakan bulan Juli ya. Oke, tapi mungkin tidak akan langsung B50, katakan itu B45, kita akan memperoleh penghematan devisa 194,6 triliun. Akan tetapi jika kita lihat bahwa selisih antara HIP solar dengan HIP biodiesel itu ternyata HIP biodiesel itu lebih tinggi. Nah, contohnya pada tahun 2025 kemarin dengan Brent itu $72 ya per barrel, HIP solar itu 9.900. Kemudian HIP biodiesel itu 13.967. Nah, kalau misalkan pada 2026 ini dengan Brent itu rata-rata di 90, HIP solar Rp12.785, sedangkan HIP biodiesel itu Rp14.643. Nah, kalau misalkan B50 fully completed katakan di tahun 2027, kemudian Brent itu berada di kisaran sekitar 85, maka HIP solarnya itu 11.975 dan HIP biodieselnya itu 14.455. Jadi kalau kita lihat bahwa harga FAME-nya ini justru lebih mahal dibandingkan kalau misalkan kita memperoleh dari HIP solar ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa dengan adanya B50 itu ya kita akan mengurangi ketergantungan dari sisi impor, tetapi tetap saja harga HIP biodiesel ini itu masih tetap mahal ya. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita lihat ini akan meningkatkan khususnya subsidi dari BPDPKS ya, itu akan bertambah juga. Nah, kalau misalkan kita lihat juga bahwa sejauh mana kebijakan tersebut apakah akan menguntungkan bagi kita atau enggak ya. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi ya. Nah, sisi yang pertama yaitu tadi kita sudah sebutkan bahwa itu akan meningkatkan ketahanan energi. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa kita akan mengalami kerugian, mm-hmm. ya, andaikan misalkan B50 itu menggunakan produktivitas CPO yang ada pada saat ini. Nah, misalkan apa? Kita akan mengalami kekurangan pungutan ekspor. Karena apa? Karena misalkan CPO itu dialihkan sebanyak, kalau 2025 kemarin sekitar 12,5 juta ton, nanti kalau misalkan 2027 B50 itu akan ada 14,9 juta ton, maka pungutan ekspor itu akan hilang itu sekitar 24 triliun. Kemudian bea keluar itu 19,7 triliun, dan corporate income tax itu akan hilang sebanyak 7 triliun. Nah, sehingga total kehilangan akibat adanya diversion dari CPO yang tidak bisa dijual ekspor dan untuk memenuhi terhadap B50, maka total kehilangannya sekitar 50,8 triliun.
0: Wow.
2: Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ya B50 itu bagus ya, tetapi pertama dia hanya dari sisi energy security-nya saja, tetapi tetap itu membutuhkan ada kehilangan selain tadi fiscal space kita karena ada tambahan subsidi karena selisih harga HIP biodiesel yang masih mahal, dan kemungkinan akan adanya CPO diversion dari ekspor ke domestik sehingga akan mengurangi pendapatan ekspor, kemudian juga pungutan ekspor, bea keluar, dan corporate income tax karena perusahaan tidak memperoleh pendapatan akibat tidak bisa mengekspor. Nah, selain juga ada beberapa hal misalkan seperti kebutuhan lahan ya.
0: Yeah.
2: Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kebutuhan lahan yang dibutuhkan

0: yang diakibatkan karenanya ekspansi lahan akibat oleh B50 dibayar dengan karbon restore yang dibangkitkan melalui tumbuhan sawit tadi. Nah, kalau kita lihat bahwa karbon debt-nya itu kalau misalkan dengan B50 itu akan ini berdasarkan hitungan-hitungan ya, kalau pada tahun 2008 dulu itu ada riset dari Fargion et al. Dalam majalah Science itu menyebutkan bahwa karbon debt kita itu 86 tahun. Kalau dengan adanya B50 ini jadi naik, kita karbon debt-nya menjadi 122 tahun. Artinya apa? Artinya bahwa ini akan meningkatkan risiko terhadap peningkatan perubahan iklim. Nah, kalau misalkan kita lihat kuncinya apa? Kuncinya itu bukan dengan land use clearing ataupun ekspansi lahan, tetapi kuncinya agar B50 ini bisa lebih katakan less harm dan kemudian juga meningkatkan khususnya pendapatan dan juga bisa menjadi lebih sustainable, yaitu kuncinya ada peningkatan di produktivitas CPO. Jadi di sini diharapkan bahwa pemerintah jika ingin meningkatkan B50 dengan less harm, yaitu setiap khususnya PKS ya, dan kemudian juga petani yang memiliki smallholders itu mampu meningkatkan lahan sawitnya itu di kisaran hingga 2,5 sampai dengan 3,5 ton per hektar, walaupun ini sulit ya. Nah, sehingga program ini itu bisa selain dapat mengurangi tadi less carbon emission, juga meningkatkan kapasitas biodiesel juga, dan juga menjadi ramah lingkungan.
1: Ya. Demikian. Nah, tapi secara implementasi nih Pak Yayan, ketika ini diterapkan per 1 Juli ya, kira-kira apakah ini sudah bisa masif diberlakukan di seluruh Indonesia, atau sebenarnya kita masih punya beberapa kelemahan-kelemahan ketika kebijakan ini disampaikan ke publik, seperti misalnya apakah kesiapan kendaraan masyarakat ini tidak akan menjadi masalah, kemudian juga ada yang bilang nih, saya mungkin boleh juga ini, kalau mobil diesel tua begitu ya, ini akan punya resiko lebih kuat dan sebagainya begitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu justru yang mau saya tambahkan ya.
1: Ya,
0: jadi ini akan kan bahwa memang kondisi optimalnya itu bahwa biodiesel blending itu hanya di B20, bahkan maksimal itu B25 ya. Karena kalau misalkan itu dipaksakan jadi B50 itu akan menimbulkan kerugian, kerusakan mesin. Nah, kalau misalkan ini saya hitung, ya ini ada hitungannya nih. Jadi kalau misalkan tahun 2025 kemarin itu diprediksikan sekitar 14,1 triliun.
1: Ya.
0: Masyarakat dirugikan dengan adanya campuran dari B40 ini. Dan kalau misalkan dipaksakan B50 itu akan ada peningkatan kurang lebih sekitar 2-3 kali lipat sebanyak 53,6 triliun.
1: Wow.
0: Jadi kalau misalkan kita gabungkan ya, nanti 10 tahun yang akan datang jika kita gunakan B50 kita akan mengalami kerugian sekitar 605 triliun. Nah, jadi kebijakan ini itu memang kita harus hati-hati ya, dan juga harus menghitung dengan baik. Nah, kalau misalkan kita hitung juga itu dengan menggunakan net social benefit ya. Jadi kita hitung tuh berapa kira-kira penghematannya dari nilai impor solar yang digantikan itu kurang lebih sekitar 334 triliun sampai dengan 2035. Mm-hmm. Sedangkan opportunity cost-nya ini lebih tinggi, yaitu kurang lebih sekitar minus 311 triliun, kerugian kerusakan kendaraan Mesir 71 triliun, pajak penghasilan badan yang hilang sekitar 75 triliun. Kemudian kalau misalkan ada kita bisa memperoleh kredit karbon, misalkan kita ada tambahan 30 triliun, tetapi biaya utang karbon akibat pembukaan lahan itu sebanyak 180 triliun. Jadi manfaat sosial bersihnya itu dari plus 334, sisanya menjadi, karena tadi banyak pengurangnya, itu menjadi negatif 273 triliun ya.
1: Okay.
0: Kalau kita hitung
1: cukup, berdasarkan cukup signifikan ya sebenarnya dari sisi angka ya, kalau kita lihat ya Pak Yayan ya. Tapi ya, penyerapan produksi biodieselnya seperti apa di dalam negeri? Artinya kita bicara ketahanan energi nasional ya. Dalam hal ini adalah harapannya kan bisa mencakup tidak hanya kendaraan bermotor, ada kereta api, kapal, kemudian juga alat mesin-mesin pertanian. Nah, Bagaimana supaya

0: nanti ini bisa apa? Bisa secara merata dinikmati, dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Ya itu kan tergantung dari pemerintah dan Pertamina ya. Jadi apakah
0: distribusinya begitu ya? Akan... Kembali lagi ya.
1: Iya, betul. Berarti kan kalau misalkan sekarang itu ingin disosialisasikan ya, disosialisasikan, tapi harus melihat kemampuan mesin saat ini itu hanya di B20 sampai B25. Nah, kalau misalkan kita lihat lesson learn yang dilakukan oleh Brazil ya, dan juga seperti Chili atau beberapa negara Amerika Latin yang menggunakan etanol maupun biodiesel, mereka itu biasanya menyediakan conversion kit. Jadi negara menyediakan conversion kit agar apa? Agar brandingnya itu tidak merusak mesin. Karena kan mesin ini investasi juga ya. Dan kalau kita lihat bahwa angkanya itu hanya kuatnya mereka itu ya di B20 ataupun B25. Andaikan dipaksakan, maka itu akan merugikan masyarakat.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Yayan sudah bergabung bersama Pro3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu implementasi yang cukup diterima masyarakat dan juga tidak ada persoalan dalam proses distribusi. Selamat pagi, salam sukses.
1: Ya, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan yang kami hadirkan bersama dengan pakar energi dari Universitas Pajajaran, yaitu Pak Yayan Satyakti.

Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Di Partai Golkar itu menyebut pemahaman terhadap perkembangan geopolitik ini menjadi penting sebab mereka

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag akur. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.

0: surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

92,2 MHz RRI Pro 1 Aceh Singkawang. Ya, ketemu masih bareng aku ya di siang hari ini. Jangan nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk kamu yang masih ingin bergabung ya di siang hari ini, kami nantikan di nomor yang sama. Ya, apa kabar dulu nih untuk yang mau absen-absen deh. Untuk warga Aceh Singkil, kemana saja nih? Hai, semoga dalam kondisi yang sehat gitu ya. Tetap semangat juga untuk yang masih menjalankan aktivitas. Ya, semoga lancar, tidak hambatan. Ya, semoga untuk yang sedang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang baik. Ya, amin. Ya, untuk kamu juga nih, untuk Anda yang belum menyantap makan siang, ya selamat menyantap makan siang. Sekarang sudah berada di pukul 14:46 nih. Apakah udah terlalu lambat untuk makan siang? Atau memang di jam segini Anda menikmati makan siang Anda? Ya, semoga menu di siang hari ini bisa membangkitkan semangat kita ya. Apalagi buat yang rindu-rindu berat dengan menu Nusantara, ya boleh juga lah menyantap menu Nusantara sesekali, boleh deh ya.

Arsip Sengki yang lagi join di TikToknya aku ya di siang hari ini live. Buat yang mau ikutan ya, bergabung berkomentar juga boleh ya. Ini buat Nedi juga, selamat siang. Buat Elka Cafe, Elka Cafe ini siapa nih? Beli kemis mungkin. Ya apa kabar juga nih buat yang coba untuk ikutan ya di siang hari ini. Semoga tetap semangat ya. Kami masih nantikan untuk yang ingin merequest lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

senang dan terhibur ya. Dan dipersilakan deh, mau request lagu dangdut apa nih di siang hari ini? Oke, ini juga ada Eka Skarsari. Ya kan? Selamat siang.

lagu terakhir nih, tak ada gunanya selalu tenggelamnya, tenggelam dalam kesedihan. Itu sesuatu yang tidak baik juga untuk kita selalu hadirkan ya. Ya, apa kabar nih buat Pipianti? Selamat siang buat Damini juga yang siang hari ini juga bergabung di RRI Pro 1 Aceh Singkil ya. Dan sepertinya kita harus mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini karena waktu yang telah habis telah habis gitu ya. Insya Allah ketemu masih besok tapi di jam dan program yang berbeda ya. Siang kakak semangat. Iya, terima kasih, semangat selalu ya. Dan tentunya setelah ini akan hadir ya Asta Cita berjaringan se-Indonesia tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

panjang tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Tak terasa ini kita sudah sampai di penghujung bulan Juni. Dan pendengar, untuk perjumpaan pertama kita di hari ini, kita akan awali dengan Beranda Asa Cita Nasional langsung dari RRI Jakarta yang akan dipandu oleh presenter Binda. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti Beranda Asa Cita Nasional.
2: Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional.

kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah

terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu. Kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacang ini ada yang

0: dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmu

0: khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak

tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan merucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya.

0: realistis dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Rangga Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian

0: Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
1: Ya, sama-sama, Bu.
0: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak ya.
1: Iya, Pak.
0: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan.

0: Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
1: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak, karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.

ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang

0: sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
4: Ya, sama-sama, Bu.
3: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
4: Iya, Bu.
3: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
4: Ya.
3: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
4: Iya, Bu, tadinya.
3: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
4: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
3: Iya, Pak.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
3: Iya. Ya.
4: Dimana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada aset sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Pontori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
3: Iya.
4: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri itu sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi logusi itu kan masih dalam proses pembangunan.
3: Iya.
4: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa, pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
3: Iya. Nah,
4: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
3: Jagung ya, Pak ya?
4: Ya, jagung dengan Polres. sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
3: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
4: Banyak yang jadi
3: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
4: Ya betul.
3: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
4: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
3: Masih ya Pak ya?
4: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
3: Iya.
4: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
3: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
4: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
3: Betul.
4: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
3: Iya.
4: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
3: Nah, iya.
4: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
3: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
4: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
3: Oh, semprotan pakai jadi, drone?
4: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
3: Iya.
4: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
3: Iya, benar.
4: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
3: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
4: Iya, mungkin pesan terakhir ya, sebelum kita
3: di closing kita
4: hari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
3: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih rekan-rekan Metro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Renda Astacita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Renda Astacita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komunitas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah penimbangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemajuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan, ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hastacita itu, ya Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hastacita ini?
1: Baik, untuk Hastacita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal, ya Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik, di mana masing-masing negara terjadi peperangan, dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok padi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Itu untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi, sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani, Bapak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat

0: masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, pemasaran di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin salah. Nah, kita bisa lihat di gereka manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin salah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia. Ya, bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Kalau terakhir Bapak ini, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cipta dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boying dari SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Alfi Abdi, kita kembali ke

0: berita nasional. Tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Arsta Cita Nasional berikut ini.
1: Tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di swalayan.
2: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat

keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba

0: di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya

berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu sualayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang

0: adalah bisnis ya, dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
1: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat.

0: Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: wazinatal arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

مرحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر

0: محمد. اللهم عاف أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini Jumat 26 Juni 2020. Dari Jalan Radio Nomor 1 Singkil Utara, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kira-kira apa yang akan nanti dilakukan dari Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.
4: Media adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan... tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka Mol Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
4: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu opsi dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
4: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
4: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
4: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan.